0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan berkembang

0: Nah, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteks yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan
1: untuk anomi sosial. Sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia.
2: Sebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosialnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital, dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelah

pos ronda kayak gitu sobat panas, satu RT waktu ronda gitu sobat panas. Ada lagi yang satu bawa kopi, satu teko, satu lagi bawa gorengan gitu sobat panas. Jadi semuanya bawa jajanan atau cemilan dan minuman gitu buat nonton bareng gitu. Terus habis itu ada juga mungkin kumpul di satu rumah gitu nonton bareng kalau zaman dulu kayak gitu sobat panas. Kalau zaman sekarang nih banyak sekali yang berkembang gitu sobat panas, disediain aja proyektor gitu sobat panas buat nonton bareng satu RT. Waduh malah besar tuh layarnya, malah besar tuh aneh tetap sama tuh sobat panas. Nah itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya sobat panas. Selain menunggu pertandingan yang seru banget, menegangkan dan mengejutkan gitu, menunggu negara favoritnya atau tim favoritnya untuk bertanding dan menghasilkan menjadi juara gitu, adalah setiap hari menjalani aktivitas itu sobat bana, melepas lelahnya dengan menonton Piala Dunia 2026 gitu. Nah sobat bana semuanya, apakah juga seperti itu gitu, atau sobat bana masih menjadi tim yang nonton di pos ronda bersama bapak-bapak yang ronda gitu sobat bana? Ini dispil gitu ceritanya nobar setiap harinya tuh bagaimana gitu di 0856344545. Setelah yang satu ini sobat bana, bila akan kembali lagi pastinya nanti akan ngocok ngobrol lagi sobat bana dengan topik yang seru-seru dan menarik, tetap di Bana FM Ngawi. Yang satu ini bila

0: Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari tadi. Udah beberapa jam yang lalu gitu, Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya di pagi hari ini, nah, kita udah ngobrol banyak sekali ya Sobat Bahana tentang Piala Dunia 2026 tuh, dan bagaimana Sobat Bahana tradisi nontonnya gitu, Sobat Bahana tradisi nonton, tradisi nungguinnya gitu 4 tahun gitu Sobat Bahana. Nah, buat Sobat Bahana semoga tetap semangat ya untuk menonton Piala Dunia 2026 gitu. Dan pastinya keluarga juga diajak, teman-teman diajak gitu Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana jangan-jangan kita juga punya jadwal gitu setiap hari nonton sama siapa aja dan di mana aja. Waduh, boleh banget nih di-spill hari ini nonton sama keluarga, besok nonton sama teman, besoknya lagi nonton sama teman yang jauh atau tetangganya gitu. Setiap hari udah punya jadwal. Waduh, ini Sobat Bahana penting banget kayaknya, padat banget tuh jadwalnya, dari pagi yang kerja, terus pulang sore lanjut beli cemilan gitu, terus malamnya nonton. Waduh Sobat Bahana, padat banget tuh buat nonton Piala Dunia. Nah, itu juga bentuk dari semangat nih Sobat Bahana. Sama-sama Tuhana sebagai penggemar sepak bola atau pecinta sepak bola gitu di bulan Juni ini, yang mungkin bulan Juni ini bulan yang pas banget buat berlibur, bulan Juni bulan yang pas banget buat begadang gitu Sobat Bahana, karena liburan semester buat yang pelajar ataupun gak ada hujan ataupun lagi musim kemarau yang belum diprediksi hujannya kapan tuh Sobat Bahana. Jadi mungkin bisa banget buat Sobat Bahana semua.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care, parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kala pagi kala senja.
5: Update dan terbaru gitu tentang Piala Dunia 2026. Jadi Sobat Bahana, setiap hari jangan lupa memantau gitu buat Sobat Bahana yang gak sempat nonton juga gak bisa begadang gitu ya. Jangan lupa nonton ataupun dengerin Bahana FM Ngawi setiap hari gitu ya. Setiap pagi bersama Bila di ajang ngopi spesial gitu ya Sobat Bahana. Nah setelah 2 jam Bila namanya Sobat Bahana semuanya, Bila mau pamit nih Sobat Bahana di pagi hari ini. Semoga

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Udah bisa menikmati libur hari ini, perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Ini sudah bisa dinikmati liburnya di hari ini gitu ya. Nah yang pasti menikmati libur bareng keluarga kayaknya tambah sempurna nih, sambil menikmati ngopi spesial. Kita juga ngobrolin yang ringan-ringan aja untuk topik yang kita hadirkan pagi hari ini gitu. Demam sepak bola gitu ya. Kalau buat kamu, kebiasaan nobar itu sesuatu yang kamu tunggu-tunggu nggak sih setiap kali perhelatan Piala Dunia? Sobat Banah mungkin bisa deh ceritain di sini serunya nobar, atau mungkin emang menu wajib yang mesti dilakukan ketika Piala Dunia digelar gitu. Oke, kita tunggu ya di sini. Silahkan di ngopi spesial sampai jam 10 pagi. Selain itu juga Sobat Banah bisa berbagi informasi dan informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan satu lagi nih, Sobat Banah bisa dapat juga beberapa informasi dan catatan sejarah yang kita hadirkan pagi hari ini di Ngopi Spesial.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Fama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, pemerintah memang menetapkan pemerintah dan Muhammadiyah ya, ini sama-sama menetapkan 1 Muharram Tahun Baru Hijriah. Ini hari ini Sobat Bahana jatuh di hari ini Selasa 16 Juni 2026, 1 Muharram 1448 Hijriah gitu.

0: tapi ini ada perbedaan penetapan awal tahun baru Islam ya, karena PBNU menetapkan 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini baru besok hari Rabu di tanggal 17 Juni atau sehari lebih lambat dibandingkan dengan pemerintah dan Muhammadiyah yang menetapkannya di Selasa 16 Juni gitu. Nah, keputusan itu juga sudah diumumkan oleh lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama setelah Rukyatul Hilal yang digelar pada Senin 15 Juni kemarin di seluruh Indonesia ini tidak berhasil melihat hilal. Nah, Sobat Bana, sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Ramadan, bulan Muharram 1448 Hijriah ini berarti bertepatan dengan Rabu Kliwon 17 Juni 2026 ya, mulai malam Rabu gitu, atas dasar istiqmal. Yang mau puasa Muharram, kalau ikut pemerintah bisa dimulai hari ini tadi, kalau ikut PBNU bisa dimulai besok berarti ya. Baik Sobat Bana, kita bakal hadirkan juga nih info-info catatan sejarah momen penting nih yang pernah terjadi di tanggal 16 Juni. Ada apa aja sih? Tapi sebelum kita susuri sejarah hari ini Sobat Bana, jangan lupa nih bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan gitu mungkin ya, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan nih bisa banget kirim informasinya ke 0856345445. Pesan teks boleh, voice note boleh, tapi lebih afdol kalau ada videonya juga dong ya. Nah Sobat Bana, terus ya seperti biasa Lila juga udah buka nih untuk lainnya yang mau kasih pendapat atau opininya Piala Dunia 2026. Apakah kamu juga nunggu banget momen-momen nobar atau nonton bareng Sobat Bana? Kita tunggu nih ceritanya di sini ya, di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi Express Radio, di situ ada chat roomnya, bisa banget tulis di situ. Oke, Sobat Bahana, kita mulai nih catatan sejarah kita. Di tanggal 6 Juni 632. Ini satu catatan sejarah dunia. Yazdi III menjadi raja terakhir kekaisaran Persia. Sobat Bana, 16 Juni 632, Yazdi III ini dinobatkan sebagai penguasa kekaisaran Sasaniyah atau Persia gitu. Dia naik tahta saat masih berusia sekitar 8 tahun, masih bocil gitu ya, kita kalau istilahnya zaman sekarang gitu. Nah, dia ini naik tahta di tengah-tengah situasi politik kerajaan yang memang sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak stabil gitu. Yazdi III, Sobat Bana, kemudian dikenal sebagai raja terakhir dari dinasti Sasaniyah sebelum kekaisaran itu akhirnya runtuh karena ekspansi pasukan muslim ya pada abad ke-7, dan namanya tercatat menjadi salah satu tokoh penting Sobat Bana dalam sejarah Persia kuno.
1: Tanda ini gini ya, Mas Tinggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Bosku.
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
7: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk kasih si Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Bubuk kasih si Astro tabu
9: padas ngawi. Toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
10: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, penghapusan program makan bergizi gratis atau MBG. Kalau 55,6% responden ini mengaku menyatakan puas gitu ya. Ini gabungan sangat puas 7,70% dan cukup puas ini 47,90%. Kemudian 51,9% berharap kalau program ini bisa tetap dilanjut, 3,6% ini masih belum tepat sasaran menilainya seperti itu, Sobat Bana. Oke. Baik, kita masih bakal terus nih di Ngopi Spesial dan silakan berbagi tanggapan atau opininya untuk topik kita hari ini, Sobat Bana, berkaitan dengan PLN. Kasih informasinya ke kita, silakan bisa share juga kalau punya videonya ke 085634545. Sobat Bana, keraguan mengenai debut Neymar pada Piala Dunia 2026 terus berlanjut setelah penyerang Brasil ini menjalani pemeriksaan Brasil pada 17 Mei lalu. Sobat Bana, Brasil sendiri akan menghadapi Haiti pada hari Jumat 19 Juni.

0: Juni di Philadelphia, dan Neymar sejauh ini belum mengikuti satu sesi latihan pun sejak juara dunia 5 kali ini memulai persiapan di Morriston, New Jersey. Demikian Flash News 104,5 FM.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 deh ya, 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
5: Pengen tahu.
4: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
5: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
4: Radio?
5: Iya,

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ini apa namanya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Indonesia yang dikelola oleh Bank Indonesia ya. Ini mencatat nih kalau harga cabai rawit merah Sobat Bana mencapai Rp75.750 per kilogram. Pedes banget gak sih? Untung Lila gak suka cabai. Aduan cabai. Nah, telur ayam rasnya Sobat Bana ini harganya mencapai Rp30.350 per kilogram ya. Ini datanya per Selasa hari ini jam 7 pagi. Selain cabai rawit dan juga telur ayam yang tercatat juga harga pangan di tingkat pedagang eceran nih Sobat Bana, secara nasional gitu ya, ini bawang merah Rp55.000 per kilogram, kemudian bawang putih Rp42.650 per kilogram. Nah, untuk beras kualitas bawah di harga Rp14.650 per kilogram, kemudian beras kualitas bawah 2 ini Rp14.500 ya, sedangkan beras kualitas medium pertama Rp16.250 per kilogram. Sama nih harganya kayak Pertamax per liternya ya. Terus kalau beras kualitas medium 2 Sobat Bana, ini di harga Rp16.100 per kilogram ya. Untuk beras kualitas super 1 di harga Rp17.550 per kilogram, dan beras kualitas super 2 Rp17.050. Sobat Bana, untuk harga cabai merah besar ini mencapai Rp59.100 per kilogram, cabai merah keriting Rp55.400 per kilo, dan cabai rawit hijau Rp54.650 per kilogram. Kemudian untuk harga daging ayam ras segar ya, ini Rp37.050 per kilo. Daging sapi kualitas 1 ini Rp149.100 per kilo. Untuk kualitas 2-nya di harga Rp140.100 per kilo. Nah, untuk gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.300 per kilogram, dan gula pasir lokal Rp19.100 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah nih Sobat Bana, di harga Rp20.600 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 ya, ini di harga Rp24.150 per liter, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.300 per liter. Duh, mahal-mahal semua gak sih? Apakah ini imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Oke deh Sobat Bana, kita ini apa namanya, tinggalin dulu tadi beberapa informasi harga bahan kebutuhan pokok sih ya. Ini secara nasional gitu. Dan kita balik lagi ke catatan sejarah hari ini Sobat Bana. Di tanggal 16 Juni, nah

0: Powderen hegem.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi... Man.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Oke, sobat Bahana, informasi-informasi yang ada di sekitar kamu, ada kejadian apa gitu ya, atau mungkin sekedar mau kasih info situasi lalu lintas saat ini, mungkin lagi libur, lebih padat dari PDAD biasanya gitu, bagaimana kondisi cuaca juga bisa banget ya, apapun yang terjadi deh bisa banget kasih informasinya. Kita tunggu juga di 085634545. Kita tunggu juga komentar atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Bahas nanti ya di sesi yang kedua. So keep stay tune.

5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Hati-hati ada modus mie instan ganja. Sobat Bahana juga menangkap seorang pria bernama Sugiono, warga Singosari Kabupaten Malang, yang bertugas menerima paket sekaligus satu jenis ganja. Ini berupa satu paket kardus warna coklat yang berisi ganja dengan berat bruto

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Nyak lewatan dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
3: Kapolres Seni, Jawa Timur.
4: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam. John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan
5: ini adalah hal yang kompleks ya, di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan lebih cepat dibandingkan di akhirnya merusak cara kerja dopamin.
4: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privacy itu,
5: kalau kita ngomong sex education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain
4: tidak. Teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 104,5 FM Bahana Radio.
6: Selain TVRI yang juga menghadirkan nobar Piala Dunia 2026 bersinergi juga dengan Polri dan juga TNI, ini menggelar

Nobar 2026 bahkan di setiap kesatuan di semua wilayah di Indonesia. Ini dihimbau untuk mengadakan Nobar, itu dia ya. Silakan bisa dikirim di sini di Ngopi Spesial. Ya kalau memang memang sih sebetulnya kalau dipikir-pikir Nobar ini memang sudah menjadi tradisi tersendiri gitu setiap kali ada ajang besar ya seperti Piala Dunia saat ini gitu. Bak gagal gitu ya. Sampai perdebatan soal keputusan wasit ini bisa menjadi obrolan yang seru banget ketika nonton bareng gitu. Belum lagi dampaknya bagi para pelaku usaha bisa juga nih kecipratan rezeki ya. Warung kopi angke bisa sampai subuh gitu. Ini nih yang sering kali terjadi sampai-sampai yang ada di rumah itu ngomel gitu ya. Istrinya jadi ngomel gitu. Pertandingannya 2 jam tapi nongkrongnya bareng-barengnya tuh bisa berjam-jam bahkan sampai daratnya ya. Makasih deh. Ternyata memang enggak harus menjadi penggemar juga untuk bisa nobar. Tapi kalaupun penggemar enggak harus juga nonton bareng karena mungkin pagi-pagi banget harus kerja, harus aktivitas jadi enggak ikutan nonton cuman

0: tengene tangguran dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono bubuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Bubuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Piala Dunia 2026 memang sudah apa ya, membuat orang jadi demam ya, demam Piala Dunia. Dan kegiatan yang gak boleh dilewatkan tuh nonton bareng, karena seru banget gitu. Termasuk kamu juga gak sih Sobat Bana, apakah nonton bareng ini juga jadi kegiatan yang kamu tunggu-tunggu ketika Piala Dunia 2026 kali ini digelar? Oke, yang sudah gabung di sini siapa lagi? Selamat pagi Mas Doni. Mas Doni, kalau nobar itu serunya saat mendukung tim yang sama sih, tapi kalau kadang juga lebih seru kalau tim jagoannya beda. Jadi ada banyak prediksi, ada banyak argumen, cuman nggak sampai gelut kok Mbak. Oh jangan dong ya. Hiburan, masa harus sampai kayak gitu, enggak kan ya? Ya seperti itulah biasanya suasananya paling ramai gitu ya, Mas Doni. Oke, makasih Mas Doni gitu. Kalau Sobat Bana sendiri gimana nih? Masih pada semangat kan, meskipun Indonesia enggak berhasil lolos di Piala Dunia 2026. Ya mungkin bisa cerita juga sih kalau nobar itu lebih suka nobarnya di warung, di balai.

0: biasa mungkin di rumah teman, atau justru nyaman menonton di rumah, atau bareng-bareng mungkin di alun-alun gitu, atau ini nih yang lagi digelar juga di berbagai kesatuan, kesatuan TNI dan juga Polri, yang juga ini menggelar nonton bareng gitu. Bahkan ini ya Sobat Bana, karena bisa menumbuhkan atau menggerakkan perekonomian di daerah gitu loh. Biasanya kalau banyak orang kumpul, para pedagang kan juga kecipratan rezekinya gitu kan. Nah ini juga diinstruksikan setiap pemerintah daerah juga menggelar nobar atau nonton bareng gitu. Baik, yang sudah gabung juga di sini, halo selamat pagi dari Nino. Nino, kalau aku sih iya sih Mbak, biasanya kalau nontonnya tuh bareng sama teman-teman sih seru aja. Kalau sama orang tua kan jadi sungkan kalau mau teriak-teriak, kalau sama teman sebaya it's okay. Gitu ya Nino ya.
1: Flash News
0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, resmi ditetapkan di Piala Dunia, sejak kapan sebenarnya hydration break ini ada di sepak bola? Sobat Bana, hydration break atau jeda minum di Piala Dunia 2026 sebenarnya bukanlah hal baru. Sejarah mencatat kalau hydration break resmi pertama dalam sejarah Piala Dunia ini terjadi pada tahun 2014 di Brasil. Sebuah bahan aturan ini juga sebagai langkah evaluasi FIFA selama pelaksanaan Piala Dunia antar klub musim lalu di Amerika Serikat. Setiap babak atau di menit ke-22 dan menit ke-65. Sobat Bana, jeda minum ini secara tidak resmi sebenarnya sudah dilakukan pada Piala Dunia 2022 selama pertandingan babak penyisihan grup yang sangat panas dan lembab antara Amerika Serikat dan Portugal di Manassas. Karena dianggap membantu, akhirnya dan ini terjadi selama pertandingan babak 16 besar antara Meksiko dan Belanda, karena saat itu Sobat Bana suhunya sendiri mencapai 39 derajat Celcius. Sobat Bana, sebelum turnamen dimulai, sebuah pengadilan ketenagakerjaan di Brasil ini mengeluarkan perintah hukum yang mewajibkan FIFA menerapkan jeda minum jika suhu indeks wet bulb globe temperatur ini mencapai lebih dari 32 derajat Celcius. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: 104,5 FM Beana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Seratus empat koma lima FM Bahannya Radio, Sobat Bahannya. Masih ada waktu 19 menit lagi nih di Ngopi Spesial, dan masih bisa banget berbagi ceritanya di sini nih, Sobat Bahannya ya. Gimana kalau nonton bareng? Ini sesuatu yang lagi ditunggu-tunggu juga nggak sih, ketika Piala Dunia 2026 kali ini digelar gitu, apa namanya, wajib nggak buat kamu gitu? Terus serunya apa sih kalau nonton bareng gitu? Boleh nih bagi ceritanya di sini nih, Sobat Bahannya ya. Kita masih tungguin, silakan deh di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget di 08563. Kalau di visualnya Bahana di Express Radio gitu maksudnya ya. Yang sudah masuk lagi di sini siapa nih? Halo, selamat pagi dulu. Pagi dari Tony. Kalau Tony, kalau aku sih tergantung situasi gitu aja, Mbak. Kalau bisanya nonton sendiri di rumah ya sendirian. Kalau ada waktu ngumpul barengan teman-teman gitu, ya nonton bareng sih biar lebih seru gitu. Kalau sendirian terus juga gak enak kan. Kalau nonton terus di luar juga gak enak sama yang di rumah. Gak enak katanya sama di rumah. Nanti gak dibukain pintu sekalian gitu mungkin ya Mas Tony ya. Oke deh, terima kasih sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial gitu. Oke, apa ya, sebetulnya dari tadi beberapa pesan

yang udah masuk di sini, ini kayaknya kelihatan nih kalau nonton bareng memang bukan sekedar soal pertandingan sepak bola aja sih, tapi apa ya, nobar itu bisa jadi ajang untuk kumpul barengan teman-teman gitu, bercanda, berbagi emosi, berbagi makanan bisa juga kan, terus mempererat hubungan dengan teman-teman lama, dengan teman-teman nongkrong gitu, dengan keluarga juga gitu ya, pokoknya bisa ramai, bisa seru kalau nonton bareng seperti itu. Everything okay, my man. Turn the music up.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026,

0: Mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sebuah bahannya Piala Dunia memang hanya berlangsung beberapa minggu saja nanti gitu ya. Tapi kenangan kebersamaan yang tercipta seringkali bertahan jauh lebih lama. Nah, terima kasih untuk seluruh Sobat Bandung sudah berpartisipasi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Kalau belum sempat kasih tanggapannya, ntar bisa deh gabung di Ngopi Bahana, di Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja gitu. Oke, kita pamit dulu dari Ngopi Spesial ya pagi hari ini di edisi Selasa 16 Juni. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat menjalani aktivitasnya, tetap sehat. Jangan lupa kalau malam nanti ada pertandingan tim-tim favorit gitu, dini hari gitu ya. Selamat menikmati serunya nonton bareng Piala Dunia 2026. Oke, selamat berlibur, menikmati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Selasa 16 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami...
2: 104,5 FM Bahan Nangawi, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Selasa 16 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Lamongan ultimatum pesilat jelang malam satu suro. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
2: Baik, terima kasih Sobat. Polres Lamongan memberi peringatan keras kepada oknum pesilat agar tidak bertindak anarkis. Ultimatum tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan ketertiban di masyarakat yang kerap terjadi setiap momen bulan suro atau Muharram. Momen bulan suro merupakan waktu di mana pelaksanaan pengesahan warga baru dari salah satu perguruan silat digelar. Aktivitas tersebut biasanya diiringi dengan rombongan penggembira dari berbagai wilayah. Polres Lamongan menegaskan bahwa setiap bentuk

0: termasuk provokasi, konvoi liar, perusakan fasilitas umum, pengeroyokan, maupun tindakan lain yang dapat memicu gesekan antara kelompok dan meresahkan masyarakat tidak akan ditoleransi. Lebih lanjut, masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga situasi Kabupaten Lamongan agar tetap aman, damai, dan kondusif. Polres Lamongan juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan menjaga ketertiban umum. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Naik Vespa ke lereng Lawu, Wabub Ngawi tinjau langsung pembangunan jalan desa Kletekan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko melakukan peninjauan langsung pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Kletean, Kecamatan Jogorogo. Menariknya, dalam kunjungan tersebut, Wabub yang akrab disapa Mas Anto memilih mengendarai skuter klasik Vespa didampingi istrinya Nyonya Ineke Dwi Rianto Jatmiko. Perjalanan menuju kawasan lereng Gunung Lawu itu pun menarik perhatian warga. Dengan mengenakan pakaian kasual dan helm keselamatan, Mas Anto tampak menyusuri jalan desa sambil menyapa masyarakat yang ditemui di sepanjang perjalanan. Menurut Mas Anto, penggunaan kendaraan roda 2 memberikan kesempatan untuk melihat kondisi jalan secara lebih dekat dan mendengar aspirasi warga secara langsung.
3: Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini bersama dengan Pak Camat, lalu ada Pak Asun, Pak Keji, kalau bisa pada yang sini, lalu dengan Pak RT ini,
4: RT 03
3: Dusun Mbah, Dusun Pocol, ini hadir melihat keguyupan keluarga di lingkungan sini untuk melaksanakan kerja bakti pembuatan jalan baru akses menuju ke makam. Ini tentunya sangat membanggakan sekali karena partisipasi gotong royong dari masyarakat ini sangat hidup di sini. Melalui kerja bakti menambah akses jalan baru ke makam. Sebenarnya kita support dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pemanfaatan yang selanjutnya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh warga di Desa Kletean.
2: Pembangunan jalan di Desa Kletean ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur desa, tetapi juga menjadi akses penghubung antara RT serta mempermudah masyarakat menuju area pemakaman. Kehadiran proyek tersebut diharapkan semakin memperlancar aktivitas warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Peninjauan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Ngawi dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Pawai lampion warnai malam tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Novi.
5: Baik, terima kasih Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar peringatan malam pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan doa bersama dan pawai lampion di depan pendopo Lokatantra. Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Lamongan dalam menyambut tahun baru Hijriah. Menurut Bupati Lamongan, Yuronur Effendi, peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar penanda bertambahnya waktu, tetapi juga kesempatan untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah diawali dengan beragam pertunjukan bernuansa islami, mulai dari musik gambus hingga tari sufi yang memukau para hadirin. Usai doa bersama, ratusan peserta mengikuti pawai ta'aruf lampion yang menyinari kawasan sekitar pendopo Lokatantra Lamongan. Lampion-lampion yang dibawa oleh peserta menjadi simbol harapan agar masyarakat Lamongan senantiasa memperoleh petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio

0: Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Suara buntil dari Magetan, semangat berkarya Bunda Centil melantunkan nada indah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
1: Sangat berpadu dalam satu harmoni. Di balik nada yang mengalun, tersimpan semangat puluhan ibu rumah tangga yang memilih tetap berkarya di usia yang tak lagi muda. Mereka tergabung dalam paduan suara buntil Wati Sutomo, kelompok yang menjadi wadah bagi perempuan Magetan untuk belajar.
2: Yang banyak tuh kita belum tentu dikenal, tapi kalau kita pakai nama buntil mungkin cepat ya diterima.
1: Sangat untuk berkumpul dan bernyanyi kembali menyatukan mereka pada tahun 2023. Dari satu penampilan ke penampilan berikutnya, nama buntil mulai dikenal hingga dipercaya mengisi berbagai acara organisasi perempuan maupun kegiatan resmi di Kabupaten Magetan. Di balik penampilan yang rapi di atas panggung, tersimpan perjuangan yang jarang terlihat. Mayoritas anggota merupakan perempuan lanjut usia yang harus meluangkan waktu di tengah kesibukan keluarga mereka. Menyatukan puluhan suara dengan karakter berbeda bukan perkara mudah. Wati bahkan harus mencari cara kreatif, menyusun aransemen lagu dan membagi suara sopran maupun alto agar terdengar selaras.
2: Satu hati, satu visi, ingin memberdayakan perempuan dengan membentuk paduan suara. Jadi kadang-kadang untuk menentukan siapa yang suaranya sopran, siapa yang alto, terus terang kesulitan. Akhirnya untung ada beberapa orang dari GOW yang dari gereja dan suaranya bagus, kayak saya minta untuk memperkuat tim.
3: Dari leadernya di situ.
2: Gitu. Betul.
1: Menciptakan 26 perempuan yang dipersatukan oleh satu tujuan, yakni memberdayakan perempuan melalui seni. Bagi mereka, paduan suara bukan sekedar bernyanyi, melainkan ruang untuk saling menguatkan, belajar menghargai satu sama lain, dan tetap merasa berguna di tengah masyarakat. Di usia yang tak lagi muda, para Bunda Centil itu terus membuktikan bahwa semangat berkarya tidak mengenal batas usia. Selama suara masih bisa dilantunkan, harapan dan kebersamaan akan terus mereka nyanyikan dalam setiap harmoni. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan kita.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya, adat, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: Dengerin ya paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatas. Ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas tren dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya. Tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui

0: dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hot keringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasa tahu dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif bola, bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
1: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu.
2: Dan lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desain.

0: sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?

0: yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di Aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Nah, ini topik kita hari ini ya, nobar Piala Dunia, tradisi yang selalu ditunggu. Apakah betul ya ini untuk nobar Piala Dunia biasanya tuh sampai begadang malam-malam sampai pagi nonton Piala Dunia ya. Yang mau gabung masih ditunggu ya, masih berada Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman, lagi menikmati liburan ya. Selamat siang semuanya.

0: Bapak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: undi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM.
2: Pura.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Fasilitas terdekat, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana
4: 45 bisa juga melalui X-Base Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Dan pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya, walaupun hari libur tetap semangat ya, lagi menikmati liburan ini. Hari ini kita bertepatan dengan satu Muharram ya, selamat

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho.
4: Piknik tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu

0: nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
0: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare
4: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang ngopi Bana edisi hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik dan berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteksal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapa pemahaman seks edukasi sejak dini, dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu gak usah ngomong sekarang, dari 10 tahun ke belakang kalau kita ngomong seks edukasi.
1: Kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota
3: Perlat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi.

WhatsApp kita di 085634545 di malam hari ini. Sudah bergabung barengan sama Cindy ada Kak Aryo. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga di sini ada Kak David. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga nih di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy ya, yang ada di live TikTok kita nih. Ada Kak Rose. Halo, selamat malam. Ada Kak Jaguar, ada Kak Dua Putra nih, banyak banget nih yang udah gabung nih. Say hi. Halo, selamat malam nih yang menunggu informasi tentang Piala Dunia. Jangan lupa nanti saksikan gitu ya. Nanti sudah bakalan ngobrol-ngobrol santai nih barengan dengan Kak Agustinus ya, ataupun masih mengenai Piala Dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek tanduran.
2: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim?
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: Sobat Bahana, kita masih kembali ya, dan pastinya kita ada di Lensa Piala Dunia 2026. Nah, Sobat Bahana, kali ini Cindy nggak sendirian gitu ya. Sekarang Cindy ada Mas Jojo yang menemani. Selamat malam Mas Jojo.
3: Selamat malam Mbak Karisma, Cindy, dan juga rekan-rekan dari Pramusnet. Apa kabar rekan-rekan di Jawa Timur? Di Ngawi apa kabar?
2: Yes.
3: Keripik Tinte, Kato Nyono apa kabar?
2: Baik banget ini ya. Gimana nih kabarnya Mas Jojo? Sehat walafiat? Ini kan diterjang musim kemarau ya. Ini mungkin banyak yang sakit juga gitu ya.
3: Oke. Okay. Cindy, apalagi kita harus gembira karena pesta olahraga 4 tahunan ini, Mbak Cindy.
2: Siap, benar banget. Apalagi kita juga menunggu menanti nanti ada 12 grup.
3: C berarti KL sampai L grupnya ya. Jadi ada 12 grup dikali 4, 48. Artinya ini adalah Piala Dunia pertama di mana tim atau negara yang lolos ke putaran berikutnya, namanya adalah fase gugur, itu lebih banyak daripada yang pulang. Jadi nanti yang lolos 32, sementara yang 8 pulang. Iya kan, 48 kurangi 32 berapa itu? Jadi ya, iya, 16 betul. Pulang.
2: Tetapi ada 16
3: 32
2: pulang.
3: Lolos. Begitu. Jadi begitu banyak. Kalau dulu kan hampir setiap pertandingan kemarin yang Indonesia di GBK selalu menonton, bahkan terbaru kemarin friendly match juga nonton terus. Kemarin melawan Mozambik, melawan Oman, kita senang sekali dulu ketika teman-teman harus sebagai juara bertahan tahun 98 juara, Zidane dan kawan-kawan mengalahkan Brasil 3-0, kemudian final yang berlangsung di negaranya sendiri di Perancis, kemudian 4 tahun kemudian Perancis sebagai juru bertahan dia datang ke Asia. Korea yang punya orang Indonesia, Kumu dari Italia, itu ada pemain Senegal, Asana Diaw, dan juga beberapa bintang yang lain, Cindy Irin dan Biaye, kemudian orang Biaye juga dari Bayern Munich. Itu yang akan menarik, ada 4 pertandingan, silakan rekan-rekan Pramesra untuk begadang dari jam
2: 2 ya kan?
3: Pagi.
2: Iya betul. Ya. Tapi Mas

0: kalau ngomongin soal prediksi gitu ya, ini kan tadi Mas Jojo juga menyampaikan kalau misal Senegal ini juga pernah menang nih melawan Prancis. Nah, apakah prediksinya untuk permainan nanti malam gitu ya di jam 2 ini?
1: Kemudian untuk bersenang-senang saja ya dalam Piala Dunia ini, kita menghadirkan dalam keadaan kondisi ekonomi seperti ini, jangan tergoda untuk taruhan sini.
0: Ya betul. Nonton aja gitu loh.
1: Iya, nonton aja bergembira, apapun itu. 10.000, 100.000 sampai jutaan Anda akan menyesal itu nanti kalau kehilangan.
0: Nah,
1: kita menikmati dengan berkarena faktanya Cindy, ternyata hasil itu tidak bisa ditebak. Bola itu benar-benar bundar.
0: Betul.
1: Jadi ketika Jerman ada sebuah tim kuat melawan tim lemah, anggaplah tim lemah ya, karena kita bisa melihat dari peringkat FIFA-nya yang sangat jomplang begitu ya. Jadi
0: baik,
1: anggaplah ada tim kuat lawan tim lemah, karena sangat banyak pesertanya. Ini pertama kali 48, sebelumnya ada 34 dan 36 negara. Ada tim kuat dan tim jomplang. Tim kuat namanya Jerman di grup E, menang 7-1 lawan Curacao yang tadi saya sebut itu wajar begitu. Kemudian Swedia ternyata menang 5-1 lawan Tunisia. Jadi baru satu kali pertandingan sudah juga diputuskan oleh Federasi Tunisia penggantinya. Jadi memang ada skor-skor yang ajaib, yang sangat telak seperti itu. Tetapi hal ini bisa kemudian dalam tanda kutip menipu atau menggoda para mereka yang suka bertarung, saya sarankan jangan, untuk mengikuti tren itu. Wah, Jerman menang 7-1, Swedia menang 5-1, maka subuh tadi atau tengah malam tadi Spanyol itu melawan namanya Tanjung Verde. Spanyol adalah tim yang sampai saat ini masih menjadi juara Piala Eropa. Sementara Cabo Verde atau Tanjung Verde ini tentu saja bisa dianggap sebagai tim apalah ya, pupuk bawang gitu kalau dibandingkan dengan Spanyol, sama seperti Jerman Curacao. Jadi kalau Jerman bisa menang 7-1, Swedia bisa menang

0: Wow, dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak. Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lah.

Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Nah, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa

0: Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi, Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi, Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi, Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi, Toko Sumber Rezeki, Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun. Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon.
0: Saran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh seindah hidupmu sendiri? Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Nah, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran sobat Bahana.

0: Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang.
3: Nih, dosisnya cukup 50% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: Erika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep.
5: Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian.

Gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal.

alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar besok berang. Angin topan bertiup, semua yang bernama hidup mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat, itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu, sudah umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Diberikan, masih dirampas juga ketek. Serakah, kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berahu yauma la dhilla illa dhillu, ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lain sibuk, dia tenang. Akhirat dilindungi oleh Allah subhanahu. Kita ini kan zone politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih. Jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang, alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya.

elit saling tawuran. Luruskan sop. Lalu sop yang terdepan hendaknya, hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pemimpin di kecamatannya, kepala suami, pemimpin di rumah tangganya, anak muda pemimpin bagi dirinya, dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab tentang apa yang kita pimpin. Marilah setiap kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project, hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat, kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Mengalirlah narkoba dalam, ya sama saja kumpul kebo kumpul embe itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur tinggal menunggu pergantian generasi. Di waktu pagi belajar mumpung masih muda, bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa, makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya, tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana? Di depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah. Itu amat disukai Allah. Dan itu akan mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu. Hadirin, umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh berpisah. Sehingga ada hadis kursi mengajarkan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumah, kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu zunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang tertafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara bertemu karena Allah, berantar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka? Walid bin Walid teriak Allahu Akbar, yang dilawan kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk.

sesama muslim. Kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini, dua orang yang bersaudara bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan. Air mata taqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu zunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah akan menghapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Bangsa kita sedang rentan perpecahan. Benih-benih disintegrasi bertebaran di mana-mana. Maka mari kita kembali ke masjid untuk menyusun semangat kebersamaan, meluruskan saf, merapatkan barisan, dan menterjemahkannya di luar masjid. Ini ada kaitannya dengan faktor yang keempat, yang langsung dilindungi Allah. Siapa mereka? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu akan dilindungi langsung oleh Allah di hari akhirat nanti. Dua orang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya melalui sebuah desa. Masih ada sisa-sisa tawuran antar desa. Saya tidak sebutkan desanya, itu rahasia perusahaan. Saya cuma prihatin, siapa lawan siapa? Siapa yang kita bakar rumahnya? Siapa yang kita sambiti dengan batu? Siapa yang kita rugikan? Padahal urusannya kadang-kadang sepele. Di satu desa misalnya, cuma urusan kaset jadi tawuran antar desa. Ini kan hal yang sangat sepele. Padahal Nabi mengajarkan dengan keras, kalau dua orang Islam saling bertengkar, al-qatil wal-maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, pantas. Kenapa yang dibunuh neraka juga? Rasulullah senyum lalu berkata, yang dibunuh pun sudah punya niat membunuh. Cuma keduluan dibunuh. Andai kata tidak dibunuh, dia yang akan membunuh. Mari kita renungkan, kenapa sebagai bangsa kita seperti tercabut dari akar budaya kita. Kita jadi beringas lawan si Hasan, Hasan Allahu Akbar, Ali Allahu Akbar. Siapa lawan siapa?

Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang nah baca hadis kudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis kudsi ini, terbayang Indonesia saya, Indonesia ku, Indonesia mu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis kudsi? Tanah longsor di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan pertolongan datang. Ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi. Sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Nyusu. Bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Ketika berkemur saudara korupsi, sedikit airnya saudara minum, jangankan polisi, teman wudhu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita...

Dan cuaca di sekitar Sobat Bayana nih, waduh, kalau bilang ngerasain tadi berangkat tuh nggak terlalu dingin ya Sobat Bayana, nggak seperti kemarin gitu, cuacanya cukup bersahabat itu, nggak dingin juga nggak gerah gitu Sobat Bayana. Nah sekitar Sobat Bayana juga bagaimana, kecuali yang di Jogoroge ya, mungkin kalau Jogoroge tetap dingin ya, dan dataran tinggi itu ya Sobat Bayana. Nah yang buat di luar Ngawi juga gimana nih cuacanya, apakah juga bersahabat gitu untuk berolahraga pagi ataupun memulai aktivitas pagi hari ini gitu ya, nggak terlalu dingin, nggak perlu pakai jaket waktu keluar, juga nggak terlalu gerah gitu. Nah Sobat Bana di pagi hari ini jangan lupa untuk bersarapan juga ya Sobat Bana. Waduh, pagi hari ini di teras minum kopi sambil dengerin Bila, wah enak sekali tuh Sobat Bana. Tapi buat yang pagi hari ini nggak ada kerjaan gitu ya, kalau kerjaannya siang, tapi buat yang kerja, waduh, harus prepare dan buru-buru berangkat kerja tuh Sobat Bana. Nah tapi gak apa-apa Sobat Bana, mungkin nanti bisa disempetin untuk dengerin Bila di pagi hari ini tuh. Nah buat bunda-bunda mungkin di bulan Juni ini gitu ya, pekerjaannya agak berkurang karena udah liburan semester gitu. Mungkin sang wati atau putra-putrinya gak tiap hari mentak bekal gitu Sobat Bana, gak tiap hari harus preparein alat sekolah gitu ya Sobat Bana. Jadi mungkin bunda-bunda pekerjaannya agak terkurangi gitu ya di bulan Juli ini, di bulan Juni gitu. Nah bentar lagi bulan Juli Sobat Bana, habis itu Agustus, banyak sekali kegiatan yang diadakan di bulan Agustus. Sebenarnya Sobat Bana harus menyiapkan energi mulai dari sekarang gitu, menyiapkan energinya. Nah Sobat Bana, masih seputar sepak bola dan bela dunia gitu, topik hari ini itu tentang beberapa pemain kali gitu. Ada dua pemain nih yang Bila angkat gitu dengan topik hari ini, yaitu apakah Sobat Bana tahu yang siapa ini Sobat Bana? Pastinya ada Messi dan Ronaldo. Waduh, gak asing mesti ya Sobat Bana, siapa sih yang asing sama kedua pemain ini? Mesti gak ada. Sobat Bana tahu kan mereka gimana, latar belakang mereka gimana, nah ataupun permainan-permainan mereka saat bertanding tuh gimana. Nah Sobat Bana boleh banget nih ceritain di 085-6345-4545 gitu. Nah Bila akan mengulik lagi nih Sobat Bana topik hari ini, yaitu Messi versus Ronaldo, siapa yang lebih dinanti di Piala Dunia 2026 gitu. Aku menanti semuanya kak, waduh kali gitu. Sobat Bana boleh banget share opini dan ceritanya gitu, siapa sih yang Sobat Bana nanti-nantikan gitu, Messi ataukah Ronaldo ataukah dua-duanya, dan kenapa gitu menantikan dua pemain ini. Nah bisa banget di share di 085-6345-4545 gitu. Bila tunggu Sobat Bana sampai nanti jam 8 yang masih lama gitu, kita akan mengulik latar belakang dan bagaimana strategi permainan Messi dan Ronaldo, dan bagaimana juga gitu ya, kenapa juga Sobat Bana sangat menantikan dua pemain ini, apa karena cakep-cakep gitu ya. Dan pastinya yang menanti-nantikan ini juga

laki-laki yang suka nonton sepak bola ya Sobat Bahana. Waduh, laki-laki aja suka tuh. Apalagi yang ciwi-ciwi ya Sobat Bahana. Dan nantikan Bila mengulik lagi tentang Messi dan Ronaldo setelah yang satu ini Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi. Pastinya nanti akan bawakan informasi tentang Messi dan Ronaldo. Jadi

kebanggaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media langsung. Terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang aja ngobas, yang akan mengajak Sobat Bahana kita yang ngobrol seru di pagi hari ini di samping ngopi itu Sobat Bahana, buat Sobat Bahana yang lagi santai itu ataupun lagi kerja gitu Sobat Bahana, lagi persiapan untuk kerja di pagi hari ini. Semoga tidak ada yang ketinggalan ya Sobat Bahana, niatnya jangan ketinggalan, dompetnya pun jangan ketinggalan gitu. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila tuh mau membahas ataupun mengobrol dengan Sobat Bahana tentang pemain sepak bola, yaitu Messi dan Cristiano Ronaldo. Nah Sobat Bahana, ini pastinya gak ada yang asing ya sama nama dua pemain ini. Messi pemain kelahiran 1987 dan Ronaldo kelahiran 1985 nih.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh,

0: WNPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila gitu ya di pagi hari ini. Yang tadi udah ngajak Sobat Bahana semuanya ngobrol seru gitu dari jam 6 dan ini udah hampir jam 7 gitu. Nah, seperti biasa Sobat Bahana di pagi hari ini Bila akan berakhir itu di jam 7 kurang ini. Nanti Bila akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, pasti ya nanti Bila akan kembali lagi untuk ngajak ngobrol seru Sobat Bahana semuanya gitu. Dan masih mengenai pemain pesepak bola yaitu Ronaldo dan Messi nih Sobat Bahana. Cristiano Ronaldo dan Messi. Nah pasti Sobat Bahana gak asing gitu. Nah Sobat Bahana boleh banget nih nyiapin cerita gitu, ataupun nyiapin kenapa sih mereka itu ditanti-nanti ataupun ditunggu-tunggu di Piala Dunia 2026 gitu. Pertandingan yang ada merekanya ataupun pemainan mereka saat bermain gitu adalah hal yang banyak sekali orang menunggunya gitu Sobat Bahana. Pastinya untuk membuktikan siapa yang lebih hebat gitu juga ada juga ya, seperti itu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, tim yang mana? Apakah tim Cristiano Ronaldo atau tim Messi nih? Boleh banget juga di spill di 085-6345-4545 gitu. Nah Sobat Bahana semuanya pasti nanti kan Bila akan kembali lagi gitu ya. Dan Sobat Bahana, setelah ini ada program Lensa Piala Dunia, Sobat Bahana pantau terus gitu yang buat tadi malam gak sempat begadang ataupun buat yang malam gak sempat begadang gitu Sobat Bahana. Update terus informasi tentang Piala Dunia 2026 di Bahana FM Ngawi. Pastinya informasi terupdate gitu ya Sobat Bahana ada di sini buat menemani bahan gosip Sobat Bahana semua juga bisa, bahan nongkrong sama teman Sobat Bahana semua juga bisa gitu. Di 085-6345-4545 Sobat Bahana bisa berbagi cerita dan berbagi opininya gitu. Cerita ya tadi malam nontonnya gimana. Nah boleh banget juga diceritain ya Sobat Bahana. Langsung aja gitu di 085-6345-4545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.